Ya, tahu itu kau doa. Semuanya itu mizab layan ni jibigai. Nebelom kadikua ada aku nama.